0: 안드레는 이 동네에서 흔히 볼 수 있는 아이입니다.
1: Andre itu enggak ganteng tapi ya enggak jelek juga. Dia itu hitam manis.
2: Malu juga dengan saya sendiri.
3: Suka menyelam, memanah ikan, dan dia sangat pandai menyelam dan berenang bersama kawan-kawannya.
4: Terus panahnya langsung kena ke ikan itu.
5: Andre itu di saat lagi nyelam dia bohong cerita, makanya bisa lucu. Katanya saya dapat ikan, padahal enggak.
0: Domne 밖으로 나갈 일이 없습니다. 모든 게 다 있으니까요.

Nggak begini dia. Jadi dia rusak. Karena ini anak tembak ini lepas begini, tetap dia rusak. Kalau cuma begini saja lewat, nggak dia rusak.

Kalau ikan kita lihat di bawah ya, kita ini kan sebagai ahlinya agak menurun. Nggak seperti dulu masih kita kecil itu. Ikan banyak sekali. Lumba-lumba masuk ke sini. Sekarang tidak masuk.

Kalau Andre itu paling-paling kuatnya sampai 7 meter. Iya, kuatnya. Tahan nafasnya dulu. Iya. Andre itu kita tetap pelajari Andre.

0: 안드레가 숨을 참는 시간은 길어야 2분. 작살 사냥은 아직까지 한 번도 성공을 못했습니다.
1: 그 bapak bisa tahan bernapas di dalam air.
2: Sampai 4 menit. Sampai kita 5 menit bisa atur pernapasan supaya lama di dalam air.
1: Iya. Kok bapak tahan di dalam air?
2: Karena kita sudah biasa di dalam air, karena peraturan napas itu kalau kita keburu-buru cepat kita naik, jadi napas kita tidak karuan.
1: Iya.
2: Harus kita tenang. Udah besar baru tahan di bawah air. Iya.

0: 안드레는 지금도 작살 사냥을 연습하고 있습니다.
1: Dari kecil, rutinitas saya seperti Andre. Ya, saya suka memanah, bahkan rambut saya dulu merah, kulit ini suka memanah. Dan kalau mandi sampai ini, kulit kita sampai terbakar. Dan seperti pemuda yang lain juga ikut menjaring sampai ke tempat yang jauh-jauh, sampai berlayar juga. Bahwa masa depan nelayan di Pulau Bungin itu akan habis. Karena ikan akan tetap berkurang. Ya. Generasinya Andre ini sudah sangat jauh berbeda dengan apa yang kami rasakan pada saat kami berusia seperti Andre.

cuman ada saya dengan ikan. Lautnya luas, tapi cuman ada saya dengan ikan. Langsung saya panah, langsung saya dapat. Nama saya Andre Kurniawan, saya umur 14 tahun.